maya, balanda, aku maya, sekun, aku maya, balanda, aku maya, moren, aku maya, balanda, aku maya, sekun, aku maya, balanda, aku maya, moren, aku maya, balanda, aku maya, sekun, aku maya, balanda, aku maya, moren, aku maya, balanda, aku maya, sekun, aku maya, balanda, aku maya, moren, aku maya, balanda, aku maya, sekun.

banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morin, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morin, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morin, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morin, akumbaya.